0: Wah, aduh. Tanya lagi.
1: Insyaallah, insyaallah kita tahu. Insyaallah.